0: Neno
1: akune mwega ndinge waiganania nonge ebi
0: rwimbo top nitwa shokereria nikuria rwimbo riu kuria rwimbo riu kena fm rwimbo top